0: Abeste guentzun da, paranoiarekin akordatu gara,
1: eh? Bai, bai. Bederatzi emakume kosatutako talde bada hor, Kataluniako txoko desberdinetakoak, ska, reggae eta rock steady estiloa joratzen dituzte, bai, xe da, banda eraldoi bat, nik zuzenan ikusi alizan itun behin zarautzen, eta sekulako xoa eskaini zuten, beraz, merezi du, eh? Bi proposamen, ba, hortxe, desberdinak, baina giroa ziurtatuko.
2: Eta dena bilabona.
1: Dena bilabona.
2: Dena bilabona. Dena bilabona.
0: Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilabona. Dena bilab